Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda beri

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia, untuk dunia.
0: MBS 70s.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
0: NBS Slow Rock.

Are you Stones lovers? You can't say we're satisfied. Here we go.

Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat NBS dimanapun Anda berada. NBS Entertainment Media. Sekarang kita live dari studio 1. Yang pasti kita harus membawa enjoyment. Oke. Oke. Oh ya, ini Kota Bandung dan sekitarnya ini memang mendung tapi udaranya panas banget ya. Menurut Anda di kota Anda sendiri gimana nih keadaannya? Ademkah? Atau sama lebih panaskah? Atau gimana nih? Oh, bolehlah mau cerita-cerita atau juga mau pilih-pilih lagu dari era tahun 60, 70, 80. Oke? Okay?

Oke, masih di Classic Rewind, masih bareng Joy di sini. Gimana nih? Menurut Anda dengan suasana yang panas begini tapi juga mendung, apa yang harus kita lakukan? Ngadem. Oh iya, ngadem. Berendam. Ya, oh iya, berendam boleh. Pokoknya ngapain yang bikin seger aja ya. Dan ini ada satu lagu permintaan dari Teh Uci. Dari Richard Consciente. Just for you. Oke, kita langsung play Classic Rewind.

Oke, masih di Classic Rewind, masih bareng Joy. Ini lagu semuanya memang buat sobat NBS dimanapun anda berada ya. Oke, oke. Terus juga ada oh Kang Eta, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini Ciamis sangat panas nan gerah pisan. Wah, pastinya ya. Oke, sama berarti ya. Requestnya pengen dari Barry Manilow, This One's For You. Oke. Okay. Terus juga ada Mbak Selasih. Jinati, oh oke, okay. Boleh. Sail Over Seven Seas ya. Jogja Hardang. Ya ngomongnya Jawa atau Jogja kok Hardang. Enaknya ngadem sambil cuci mata alias ngemil. Oh ke mall. Oke. Okay. Ya udah nanti saya play ya. Ini lagunya Kang Etar.

WOK, masih di Classic Rewind, masih bareng Joey. Selamat siang juga buat Otetik-tik ya. Wilujeng siang, ya. Saya mau lagunya Freddie Mercury yang Unchanged Melody. Oh my god. Siap teh. Biar gak terlalu lama juga menunggu ya, sambil menikmati suasana.

ini jarang banget denger ini memang, tapi memang selalu pas kalau dinyanyi sama siapapun lah, termasuk Freddie Mercury. Oke, kalau gitu kita langsung play Classic Rewind. Whoa.

Okay, masih di kelas TV Wines, masih bareng Joey. Dan habis ini saya bakal mutarkan anggota-anggota dari The Beatles, yaitu lagu-lagu dari John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, sama Ringo Starr. Dan mudah-mudahan lagu ini juga bisa mengenang kembali masa-masa jayanya mereka setelah mereka juga membuat lagu-lagunya ini sendiri-sendiri. Ya, pasti Anda masih ingat lah. Mudah-mudahan juga masih ingat ya dengan lagu-lagu yang bakal saya play. Ada dari John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Mereka tentunya Anda tahu semua kan, grupnya The Beatles yang memang legenda ke seluruh dunia, termasuk musisi-musisi di Indonesia pada waktu itu. Well, okay. Kalau gitu kita langsung play aja ya, biar Anda juga oh iya mungkin. Kalau enggak nggak apa-apa lah. Okay. Classic Rewind masih bareng Joey. Hey, come on.

Okay, masih di Classic Rewind, masih bareng Joey. Setelah ini saya bakal memutarkan lagu yang memang mendunia banget juga pada zamannya. Pasti Anda tahu lah lagunya, judulnya The Tide Is High. Nah, jadi lagu awalnya ini dinyanyikan oleh The Paragons pada tahun 67 dia merilis, dan grup ini juga berasal dari Jamaika. Oh my god. Setelah itu Anda tahu sendiri kan, yang membuat high lagu ini adalah Blondie. Yes. Pada tahun 80 Blondie merilis lagu The Tide Is High. Setelah booming banget, akhirnya di cover juga oleh Atomic Kitten pada tahun 2000. Wow, ini memang lagu yang sangat luar biasa pada masanya waktu itu dan sekarang ya. Kalau gitu kita coba ingin tahu lagu awalnya seperti apa sih, The Tide Is High, terus juga dinyanyikan Blondie dan Atomic Kitten. Yaudah, kalau gitu kita langsung play aja ya. Masih di Classic Rewind, masih bareng Joey.

Oke, masih di Classic Rewind, masih bareng Joy. Saya masih terus mutarkan lagu-lagu dan mudah-mudahan lagu-lagunya juga pas buat Anda semuanya di menjelang sore ini. Oke, kalau gitu kita lanjut. Masih Classic Rewind, masih bareng Joy.

Oke, kalau gitu saya pamit. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting gak usah banyak gaya, yang penting bahagia. Dibawa enjoy aja man. Bye-bye.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia, untuk dunia.
0: NBS Slow Rock.

0: Fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
3: Any sounds playing the music you loved, NBS Radio.
4: It's just

Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NBS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, aku Firza. Dengerin terus
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
2: Where did we come from? Why?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: NBS Radio.

0: Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

Kencan tidak pernah kadaluarsa. Sobat NBS, walau sudah menikah bertahun-tahun, kencan itu tetap penting. Nggak harus mewah, jalan kaki sore bareng, makan bakso berdua, atau nonton drama favorit sambil ngemil. Kencan itu bukan soal tempat, tapi soal ngingetin hati bahwa sebelum jadi suami istri, kalian dulu adalah dua orang yang saling memilih.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya. Beautiful.

0: Fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
2: Dari Indonesia untuk dunia. Hear me now.
3: Ziba, Bruno, Yamo.
4: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Scott.
13: I'm Bob.
14: I'm Cliff.
15: And we're the Moffats.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
5: NBS Radio.
19: Any sounds?
20: Oh, kami sayap lepas. Saya Yoy. Menurut saya, kalau saya melihat NBS itu ialah nice, bagus, sayap lepas.
21: Saya Mason. Menurut saya NBS itu adalah niat baik saja.
22: Saya Jeremy. Menurut saya NBS itu nongkrong bersama sayap lepas.
20: Bagi kami mengharapkan NBS terus sukses dan berkembang.

0: Sports.
1: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.
1: NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Any sounds.

0: Gentlemen.
1: NBS Radio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: Halo, gue Kong Bong dari General Maya. Kalau denger lagu di NBS nih ya, lo berasa enjoy merdeka kan? Lo bisa slow lagi yang di sini, ya kan? Ya kan? Bisa merdeka tanpa syarat gitu. Oke?
4: Slow lah, geng.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya. YouTube.

0: Ciao Vita.
1: Aku Indrani. Kalau misalnya lu lihat huruf NBS, berarti lu bogana soleh.
2: Kalau lihat huruf NBS, jadi masih bungkus sudah.
3: Kalau lihat NBS, nanti bisa sare kan udah makan.
4: Kalau lihat NBS, jadi yang penting bisa santai. Kalau lihat NBS.

0: Kami dari
1: Lawang Biru.
2: Halo, saya Aryas.
3: Halo, saya Windy Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
5: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Biru.
6: Halo, saya John Polivan.
7: Hai, saya Edwin Coklat.
8: Jangan lewatkan penampilan kami
9: pada tanggal 27 September 2026

0: Tips ujian.
1: Bila kamu bingung menjawab soal ujian, jawab aja dengan cinta, karena cinta tidak pernah salah.

0: kami dari
1: Lawang Pitu.
2: Halo, saya Rang Aryas.
3: Halo, saya Willy Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
0: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pitu.
5: Halo, saya John Polivan.
6: Hai, saya Edwin Coklat.
0: Jangan lewatkan penampilan kami
6: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
0: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldi Roma.
0: Sampai

0: Satu.
1: Aku VJ.
2: Aku Yaya.
3: Gue Orion.
4: Aku Sa.
5: Aku Flo.
6: Aku Uzuf.
7: Kami dari Room Flash Flag Info mau ngeliatin kalian buat dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com dan request terus lagu favorit kalian. Keep stay tune on NG Radio, your streaming station.

貴重な価値。

0: que yo venga tú.
1: www.nexhitradio.com Radio.com. Dengan apa di acara TNI ya, piala TNI, piala panglima TNI yang bakal berlanjut sampai besok nih ya. Dan gimana awal minggu kalian, semoga semua sehat-sehat aja ya, gak kekurangan satu apapun, semoga ketemu banyak rezeki. Dan yang lagi keadaannya lagi kurang baik-baik aja, semoga besok cepat membaik ya. Indonesia semoga cepat sembuh. Dan selamat malam buat semuanya yang di Blue Lily. Ada DJ Indra Aka, DJ Bulan, hai hai hai hai. Terus juga ada pasangan legendaris Maya dan Billy. Terus juga ada Sally, ada Hagen, ada Angel juga. Terus juga di kisir ada Sil, terus juga ada Saoli, terus juga ada siapa nih, ada Zora, ada Kofi juga, ada ini siapa, Mabri 81. Oke, terus juga di Pangkatan Akarena ada Irom dan juga ada Aina. Terus di mana lagi ya kalian ya, di Romansa Manis, di Pantai Mutiara, di Semilir, di Temenung, di mana lagi ya, pokoknya di Pralala, di pokoknya di mana pun yang berada ya. Dan jadi bakal teman kalian sampai tumbang. Kita lihat ya kalian sekuat apa. Enggak ada yang sama jam 2 aja. Oke, dan yang mau request, gaskir di kelas kalian ya. Langsung aja di www.nextyourradio.com seperti biasa ya. Yang di room yang misalnya takut diisi kalau request, bisa di jokiin. Ya. Nah, di joki lagi, di jasip kok joki. Dikira apa kali jokiin ya. Ya pokoknya gaskan di kesan kalian.

0: digest, berkelas, dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan. Hanya di Bumi Sangkuriang.
1: Now you're listening to NG Radio, the most popular radio streaming station.

Station. Tips ujian. Kalau kamu lagi mikirin jawaban, jangan sambil liatin pengawasnya. Ingat, itu pengawas loh, bukan mantan kamu.

0: terus single kami yang terbaru Kertas dan Pena di NG Radio, a youth streaming station.
1: Hai, aku V.
2: Aku Rara tuh.
3: Aku VJ.
4: Aku Yaya.
5: Gue Arion.
6: Aku Sa.
7: Aku Flo.
8: Aku Zul.
9: Kami dari Room Flash Flash Info mau ngeliatin ke kalian buat dengerin terus NG Radio di www.flashflashinfo.com.

Station. www.nextgenradio.com and your radio user station. Balik lagi sama Jenin di Zona Kacau. Kacau banget ya tuh. Dan welcome buat semua yang baru masuk di Kencil nih ya. Ada Sonika Ofat, ada Ciao, ada seorang juga. Terus iya ada kakak di yang baru masuk di Bluri. Dan juga siapa nih? Oke. Ya, Anjimi Bo, malam ini kita kembali ke debat receh nih ya. Setiap malam ini bakal kita adu ini kalian. Kalian masuk di mana? Dan malam ini jadi pengen tanya dulu nih. Kalau kalian nyasar, yang paling kalian bisa percaya itu teknologi yang punya satelit atau bapak-bapak yang bilang, oh gampang, coba Neng tinggal lurus aja ke sana, terus kalian lebih percaya mana tuh? Hari ini kita masuk ke perdebatan yang kelihatannya sepele tapi bisa nentuin nasib perjalanan kalian, yaitu tim Google Map versus tim tanya orang. Katanya ya, kalau kata pepatah dulu, malu bertanya sesat di jalan. Kalau dulu iya, kita pasti mau gak mau tanya sama orang-orang sekitar ya. Kita nyasar gitu ya, lagi traveling nyasar, ini arahnya kemana ya. Akhirnya kan kita harus turun ya di warung terdekat, terus nanya sama bapak-bapak atau owner warung di situ ya. Bu, Pak, ini kemana ya? Kalau mau kesini ke laut mana ya? Nah, tapi kalau sejak ada yang namanya GPS, nah ini tinggal buka aja Google Maps, tinggal kita cari. Ini arah, ini kita tanya sama Google Maps ya. Nah, satu punya GPS route, estimasi waktu, bahkan ngomel kalau kita salah belok. Satu lagi coba punya model pengalaman, feeling dan kalimat legendaris nih. Cek, tinggal lurus kok. Nah, kira-kira kalian kalau misalnya kalian lagi traveling gitu, kalian lebih condong kemana ya? Ngandelin orang-orang sekitar atau kalian langsung tanya ke Google Maps? Nah, atau mungkin Waze mungkin ya. Ada yang pakai Google Maps, ada yang pakai Waze, itu apa lagi sih aplikasi-aplikasi GPS gitu. Kita baru aja barunya baru tahu satu. Mungkin kalian ada yang tahu mungkin ya. Saya menjadi di sini ya. Kalian di mana? Nah, pertanyaannya bukan cuma siapa yang lebih akurat, tapi siapa yang bikin kita lebih cepat sampai dan gak muter-muter kemana-mana. Ada soalnya Jimmy Ball, Jenny baca tuh ya satu berita. Gara-gara ngikutin GPS, satu rombongan yang lagi mau ada acara gitu, nyasar ke sawah. Bayangin rombongan mobil-mobil gitu nyasar ke sawah. Nah lo, gara-gara ngikutin yang namanya GPS. Nah, kalau kalian pernah gak sih pengalaman nyasar atau gimana gitu ya, sama jenis di sini, kira-kira kalian menurut kalian mendingan mana sih, lebih akurat mana di Google Maps atau tanya orang? Kalian lebih sering pakai yang mana, Google Maps

Nah, jadi kalau tim Google Maps versus tim Google tanya orang, dua-duanya punya metode sendiri. Kalau Google Maps bilang dalam 300 meter belok kanan, orang nanti. Kalau kata orang bilang nanti ada pohon besar, belok kiri. Masalahnya pohon besarnya yang mana ya? Kayaknya di Indonesia semua pohon bisa dianggap besar, apalagi pohon beringin ya. Apa kalau orang nunjuknya sudah yakin, nah loh. Tapi memang ada situasi di mana Google Maps terasa kayak penyelamat ya. Ada juga situasi di mana kita selalu harus percaya pada warga sekitar. Kadang-kadang soalnya kayak apa ya, satu arah di Google Maps ternyata jadi dua arah. Atau mungkin satu arah kemana gitu, ternyata jalannya kecil, jalan gang kecil yang gak bisa masuk mobil. Atau mungkin malah jalan sawah, jalan pematang sawah. Dan hari ini dan malam ini kita akan bedah satu persatu ya. Bukan untuk cari siapa yang paling benar, tapi untuk cari siapa yang paling sering bikin kita mutar satu kampung. Nah loh, karena perjalanan itu sebenarnya bukan cuma soal sampai tujuan ya. Kadang perjalanan adalah ujian mental. Kita udah percaya nih sama map ya, map ngajak kita masuk gang. Gangnya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sampai namanya motor aja harus miring. Terus map dengan adanya bilang, teruskan perjalanan sampai 500 meter lagi. Nah loh, pada di depan itu jalannya buntu. Terus kemana, terus kemana coba. Aduh, mas map, ini jalan apa jalur evakuasi ya? Oke, sama jadi di sini kalian tim yang mana ya? Di www.nextradio.com. Langsung aja di website kita ya. Dan di sini ada di siapa nih? Belum aku repress. Oke, welcome semua yang baru situ di www.nextradio.com. Dimanapun kalian berada, di mulia wakil di klub gue, dimanapun, dan wah ternyata udah masuk ternyata. Oke, ada Kiting request bukan WG WG Fami Fai Desi Mediwana Henry. Oke, banyak kali. Oke, hang on. Hai DJ, salam kenal, asik bisa request mix DJ, semangat bertugas DJ. Oke, thank you Giting. Itu juga ada Raaj ya, request DJ cantik kenara geleng-geleng. Katanya, aku pernah kesasar ngikutin Google Map. Di Google Map garisnya jalan aja. Waktu ku ikutin, malah jalan persawahan. Nah, ini satu yang nyata di tawah nih ya. Gak bisa dilewatin motor. Kalau jalan kaki bisa, untung gak jauh muternya. Semangat aja gitu. Nah itu tuh kadang-kadang di Google Maps kelihatannya kayak jalan beneran ya.

ini pakai Google Maps bisa baca dan aman aja tuh, nggak diputer-puter sama Google. Cuma kalau lagi pas sama cowok gue selalu nyasar, kenapa ya? Jadi gue dibegebegein aja sama cowok gue DJ nyebelin sama penjoget DJ itu, nggak tahu ya kenapa ya, katanya ya ada pepatah bilang petaka ini katanya apa sih, pokoknya intinya woman can't read map, cannot read map lah intinya, para perempuan nggak bisa apa baca peta gitu kan. Nggak tahu kenapa ya, kadang-kadang kalau zaman dulu sih memang pas waktu jadi masih pegang yang namanya peta beneran gitu, itu peta itu tak putar-putar gitu, ini kemana ya. Tapi kalau misalnya pakai aplikasi kan, dia jalan sendiri kan, maksudnya dia bilang arahnya sini, oke lah ya, kita tahu sendiri, kita tahu ya. Tapi kalau misalnya di apa ya, misalnya ada yang sebelah kita bilang, oh enggak itu musiknya kesini, ih kamu salah, blablabla, blablabla, kok jadi salah. Kadang apa ya, kayak ada pada itu sendiri ya, ada pengaruh aneh gitu. Jadi kayak giliran kita jalan sendiri dengan pedenya nyampe aja, jadi giliran kita harus jadi navigator loh kok salah. Suka aneh emang ya. Terus juga ada email request, bisa santik-santik ya, request dong aja, siap. Ada lagi bulat request Texas Funky DJ Lili Bambat Pro Play Breakbeat malam DJ, yuk bakar-bakar gatuh. Ada lagi Eman yang Maya. Request Isi Santika lagi kajian. Eman yang Maya request Isi Santika yang Yami sama Sahara. Oke, satu lagi ya. Ada DJ Dola Akah nih, DJ Pula request Lilo Cloud to Hit Hearts featuring Aiden. Katanya hai DJ KJ, hai DJ Idol Ako, selamat bertugas, jaga kesehatan. Sama-sama di rumah juga ya, jangan sampai tepat. Salam buat semua indie people yang lagi dengerin Zekra, gak sampai pagi. Aku Yuyun, pembinasi kak. Ya Google Map ya nanya, biar gak zat-zat banget. Nanya buat memastikan, itu kan aku, benar. Itu kombinasi yang keren itu ya, emang harusnya dikombinasiin. Kalau misalnya udah mentok nih,

Tips ujian. Ingat ya, jawabannya dibuletin. Jangan dicoblos. Ini ujian, bukan pemilu.

0: Aku Rara tuh.
1: Aku Vijay.
2: Aku Yaya.
3: Gue Orion.
4: Aku Sa.
5: Aku Flo.
6: Aku Uldus.
7: Kami dari Room Flash Flash Info mau ngeliatin ke kalian buat dengerin terus NG Radio di www.com.

Kembali pada www.nexuradio.com In your radio, you streaming station. Balik lagi sama dia di sini. Masih di sana kacau. Kacau banget gak tuh. Dan kita masih masih ngebahas tentang Google Maps versus tanya orang nih. Kalian di tim mana? Tim yang suka mengandalkan sama Google Maps atau tim yang ngadalin orang-orang setempat gitu ya. Tapi sebelum itu jadi mau jawab dulu pertanyaan dari DJ pulang tadi. DJ mana gue siapa tadi ya? Hengal. Ah, dari Ocean. Katanya kalau pergi sendiri pakai Google Maps bisa baca, aman aja tuh, gak diputar-putar sama Google. Cuma kalau pas lagi sama cowok gue selalu nyasar, kenapa ya jadi dibugi-bugiin sama cowok gue DJ Jebelin. Nah, gak tau ya, ada kecenderungan, bukan lagi di kecenderungan. Ada pepatah yang bilang, why men don't listen and Google, ada buku yang sampai dibikin buku loh. Ada buku yang tulis yang judulnya kenapa para pria tidak mendengarkan dan para wanita tidak bisa membaca map, tidak bisa membaca peta. Nah, kita fokus ke kenapa ya, kalau kenapa pria jarang mendengarkan ya itu kayaknya mungkin mereka kurang nyimak kali ya. Tapi kalau untuk kenapa para perempuan sulit membaca map ini, ternyata ada loh konten yang bertuliskan cewek kalau stalking jago banget, tapi kalau baca Google Map kok bego banget katanya sih gitu. Katanya ya, stereotip ini memang unik dan diyakini oleh banyak orang. Katanya perempuan cenderung kesulitan membaca peta jika dibandingkan dengan laki-laki. Ya, gak semua perempuan mengalami kesulitan yang sama, tapi cukup banyak juga perempuan yang mengaku bahwa dirinya merasa kesulitan. Meskipun membaca GPS dengan baik dan benar bukanlah skill yang harus banget dibanggakan, tapi kita perlu tahu juga hal yang kenapa bisa orang bisa bilang kayak gitu ya.

0: Jadi nih katanya ada pasangan nih ya yang katanya lagi keluar, ini ada ceritanya juga nih. Ada pasangan yang lagi pergi makan malam di suatu tempat di Impira di Bandung. Terus karena mereka enggak tahu jelas lokasinya di mana, mereka tuh sempat membuka Google Map ya. Karena si si pria kan si pria bawa motor, si wanitanya baca map. Ternyata waktunya berubah ketika pria waktunya berubah ketika petanya itu dikuasai penuh oleh pasangannya. Nah, yang seharusnya jadi petunjuk belok malah diarahin untuk lurus. Ketika lurus disuruh belok. Mending jalan untuk berputarnya itu nggak terlalu jauh. Nah loh, tapi berputarnya lebih jauh lagi. Jadi kayak ngelilingin Bandung 7 kali udah kayak tawa. Ketika umur menjadi hancur karena lama di perjalanan dan sebagai laki-laki menjadi sasaran amukannya. Dan aku bilang, kamu sih nggak ngerti banget, udah tahu aku nggak bisa baca map. Yang satu lagi bilang, suruh siapa kamu nggak tahu jalannya loh. Dan satu lagi bilang, makanya jangan nyari makan yang jauh-jauh, padahal dia juga yang mau. Ya kayak gitu bisa bikin apa ya, bikin debat ya. Katanya sih ya, sebenarnya sih tingkat kecerdasan laki-laki dan perempuan gak ada bedanya. Banyak juga perempuan yang cerdas berprestasi menjuali penerobohan sana sini, tapi saat membaca peta, banyak perempuan yang ngerasa kebingungan hingga sulit untuk mencapai tujuan. Dan ini karena otak perempuan dan laki-laki memiliki struktur berbeda. Jadi perempuan dan laki-laki punya cara untuk memproses informasi dan menafsirkan hal yang berbeda. Nah, hal kenapa yang menjadi kenapa perempuan sulit membaca? Nah, ini ada kemampuan membaca sama dengan kemampuan visual. Katanya ya, yang melatar belakangnya kenapa perempuan susah untuk membaca peta, letak seperti persoalannya adalah di otak kedua makhluk tersebut banyak penelitian banyak penelitian yang menyebutkan bahwa otak kanan pada laki-laki lebih besar ketimbang perempuan. Makanya gak heran laki-laki lebih unggul dalam proses kemampuan visual. Ya memang ya, laki-laki memang cenderung masuk visual ya. Karena dalam membaca GPS diperlukan oleh sebuah kemampuan visual, otak bagian kanan lah yang mampu memproses hal itu. Selain itu, laki-laki memiliki hormon testosteron yang jumlahnya lebih banyak sehingga fungsi otak kanan pada laki-laki lebih maksimal. Pengaruh ternyata. Ada lagi ya, dari faktor pengalaman, banyak juga perempuan yang sama sekali gak ada masalah dalam membaca peta atau GPS kalau mereka udah terlatih dan memakai. Dan sebenarnya sih itu gimana ya, kadang bisa kadang enggak gitu. Dan kalau kata Henry Malpiri dalam bukunya The Alpha's Girls Guide, perempuan yang seperti itu dikatakan di alpha karena hidupnya gak menggantungkan pada orang lain, artinya independen. Tapi banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan itu manusia lemah. Jadi ketika akan berpergian, kemanapun mereka selalu diantar jemput orang tuanya atau pasangannya dengan dalih keamanan. Nah, kalau kebiasaan itu sering terjadi, maka otak perempuan jalan dilatih untuk membaca peta atau mengenali jalan. Mungkin karena sering diantar jemput ya, jadi giliran kita jadi navigator, ini kemana ya, nggak tahu arah gitu kali ya. Saat diharapin pada situasi membaca peta, pertama yang kumpul akhirnya bingung. Nah, sebenarnya sih ya, itu kebiasaan kali ya yang damai ini. Kalau udah biasa jalan-jalan sendirian pasti tahulah, sebut-sebutannya arah pasti tahulah. Oh, ini arahnya kemana gitu ya. Tapi kalau misalnya udah nyasar ya, ujung-ujungnya kita lihat dulu ini yang kejasaan GPS atau kitanya. Atau ya kalau misalnya udah nyasar ya sudah lah ya, keluarin bendera putih, kita tanya orang-orang sekitar. Oke, kita baca dulu, datang tuh menang tuh nih ya. ada dari kol goreng. Aduh, jadi pengen kol goreng. Request PTR Pamki DJ Teh Hijau. Tadi udah seputar ya Teh Hijaunya ya. DJ request lagu aja semangat DJ. Thank you. Terus ada Bagong. Bagong gak tuh? Request WMDS remix DJ Black Beats Asmara. Request lagi DJ, makasih DJ. Oke, okay, thank you. Ini juga ada Pak Sil di Cincir. Nah, katanya Pak Sil yang request Pangnat nunggu aba-aba. Katanya gue kalau di kota lebih ke Google Maps sih, tapi kalau di pedalaman baru tanya orang kampung situ. Oke, itu strategi yang bagus ya. Soalnya katanya kalau di pedalaman takutnya itu GPS-nya makin ribet ya, makin belum tahu jalan ya.
1: Tajian musik jazz berkelas.
0: Dan katanya buat si Cijen semangat siangnya dan mojoknya. Hah, mojok gimana orang lagi siaran. Buat semua yang lagi dengerin semangat bujinya, buat gue sendiri selamat menikmati minggu kelabu. Ya, gak apa-apa. Hari ini yang penting kelabu, yang penting merdeka. Ya gak sih ya. Oke, terus ada Angel request Jessie yang Zoom Cem Google
1: dan interaktif.
0: Kemarin fokus sering nyasar. Salam buat teman-teman ibu yang masih melakukan juga Jen. Ya, ini benar juga ya. Tetap pegang Google Maps meskipun sering nyasar. Semoga gak nyasarnya terlalu jauh ya, Angel ya. Terus ada lagi Angel request Access mau patiin.
1: Rasakan malam
0: Bali pakai emot yang lucu 3 biji. Oke, itu kayaknya emotnya ikut party ya. Dan juga ada lagi Maya Caca request DJ Didik siapa di hatimu. Katanya aku cium Google Map aja deh ke Jen, meskipun kadang kelewatan jalan karena buta map. Mau tanya orang malu jadi terpaksa.
1: Yang tak terlupakan.
0: Saya Google Map aja. Seandainya ada Zoro, aku relanya saya rasakan bersama Zoro. Masalahnya kalau Zoro dibawa ke dunia nyata dia makin bingung mai. Ini di mana? Aku di mana? Aku di atas siapa? Dia makin bingung, ini dunia mana? Aku gak tahu daerah ini. Yang ada kamu masih nyasar sama si Zoro itu. Oke, okay, dan ada ayang aku nih, ada Aviansa request lagi go. Request nah. Katanya pesan buat DJ-nya aja semangat.
1: Hanya di
0: jalannya jangan lupa banyak minum air. Air putih plus ngemil, jangan telat. Oke. Okay. Sayang, terima kasih juga buat yang nemenin ayang aku di room bully. Good night. Oke, okay, thank you ya. Oke. Okay. Terus kita lagi. Okay. Ini tak bacain aja semua kali ya. Rambungnya. Ada lagi Maya Caca request Mia Audio Production menjadi lantai di galangi rindu. Katanya aku kasih requestnya kajian siap. Mat maming, mat mendengarkan zona kacau. Pikiranmu kacau, butuh semangat, butuh buat tas pakai kacau dengan menengkan zona kacau kajian. Wah boleh juga itu. Boleh juga kata-katanya Maya. Pikiranmu kacau, buat tas pakai kacau dengan mendengarkan zona kacau kajian. Keren.

Tips ujian. Bila kamu bingung menjawab soal ujian, jawab aja dengan cinta, karena cinta tidak pernah salah.

0: kami dari
1: Gawang Biru.
2: Halo, saya Rang Aryas.
3: Halo, saya Widi Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
5: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Biru.
6: Halo, saya John Polivan.
7: Hai, saya Edwin Coklat.
5: Jangan lewatkan penampilan kami
7: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
5: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldi Roma.

0: Aku.
1: Aku VJ.
2: Aku Yaya.
3: Aku Aryan.
4: Aku Sa.
5: Aku Flo.
6: Aku Zul.
7: Kami dari Room Flash Black Info mau ngeliatin ke kalian buat dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com dan request terus lagu favorit kalian. Keep stay tune on NG Radio, your streaming station.

0: Radio.
1: Your streaming station.
2: www.newradio.com and your radio, your streaming station. Magkiki sama jadi di sini masih di Dona Kaca. Oh, kaca banget gak tuh. Dan welcome back buat Angel yang masuk di bulan ini dan juga ada siapa nih? Sorry tuh. Oke. Dan juga ada Lala juga, welcome. Terus juga di ada DJ Idol Akol, ada DJ Polan. Terus juga ada nih, ada Maya sama Emil ya. Terus juga di Genshin yang baru masuk ada siapa nih? Ada Ciao, ada Zoraf, ada Fuli, ada Krovi, ada 58 I. Terus juga ada Sio. Ya, terus juga di Pantai Akarena kayaknya pada tepat nih ya. Iya, terus sama Aina, terus juga ada lagi siapa nih? Pokoknya di mana pun kalian berada ya, di klub gue, di Alfakin, di Ibu, di mana pun kalian berada saat ini. Jadi pokoknya temenin kalian sampai jam 2 nanti, ini jam 2 nanti maksudnya. Dan kita masih ngebahas soal tim Google Map versus tim tanahnya orang nih ya. Jadi kalau kalian nyasar, kalian nanya ke siapa atau nanya ke apa? Kalau soal akurasi petunjuk nih ya, Google Map itu biasanya kasih petunjuk yang spesifik. Dalam 200 meter belok kiri, ambil jalur kanan, putar balik. Sementara manusia bilang lurus aja, lurus sampai mana pak? Iya nanti juga kelihatan. Kelihatan apa? Tapi orang lokal biasanya tahu landmark ya. Landmark itu kayak semacam patokan gitu. Terus sampai kamu ketemu warung, lewat masjid nanti kamu belok. Nah, setelah minimarket masuk gang. Masalahnya minimarketnya ada 3, masjidnya ada 2. Warungnya sepanjang jalan ada warung semua. Warungnya warung yang mana? Minimarketnya yang mana? Masjidnya yang mana? Nah, loh. Kalau kita mau kasih koordinat, orang kasih feeling. Kadang kita butuh dua-duanya, karena yang namanya koordinat tanpa feeling juga bisa bikin pusing. Apalagi kalau udah masuk jalan kecil ya, Dewi Pol. Google Map kadang punya hobi aneh nih ya. Kita naik mobil, jalannya lebar. Tiba-tiba, cikit, belok kiri, kita belok. Jalannya makin kecil, belok lagi makin kecil. Sampai kayaknya Anda berada di jalur pejalan kaki loh. Masalahnya kita punya mobil, masih disuruh pakai jalan pejalan kaki. Ada lagi ya, kita tanya, kalau tim tanya orang nih, kita tanya ke warga, Pak, bisa lewat ini? Bisa. Pakai mobil? Bisa. Lewat dia? Bisa. Ternyata, cuma mobil seukuran mobil-mobilan. Kalau web nyuruh kita masuk ke kecil, cek dulu. Kalau warga bilang bisa lewat, tanya dulu bisa pakai kendaraan apa. Aduh. Jadi pernah ya dulu ceritanya, jadi kan baru meet up nih sama adik-adik info aku, si Sergi sama Caca dulu ya, zaman-zaman dulu waktu mereka masih kapelan. Sekarang mah udah dengan keluarga masing-masing gitu ya. Dan pernah waktu itu kita bertiga kita ketemu di Jatinangor gitu, di Jawa Barat. Dan tiba-tiba salah satu dari adekku tuh ngide, yuk kita ke telepon kita ke Mah Putih yuk. Nah loh, untuk waktu itu jadi membahas lagi bawa mobil. Tapi nggak punya peta nih, nggak apa-apa pakai GPS aja kata adekku kan. Jadi adekku tuh pasang ya, satu cewek satu cowok ya, Sergi sama si Caca ya. Nah, untung ya si Sergi bisa baca peta ya. Tapi pas dia di sini kesini gitu kan, lewatin pakai GPS. Tapi begitu kita masuk daerah Kawah Putih itu udah jalannya nanjak, sampai gigi satu, aduh.

little dakdakan. Bus kendaraan biasa. Untung nyampe ya. Aduh, coba kalau enggak. Hai. Pernah juga sih ya. Tapi waktu itu nggak pakai JBS sih, tapi pakai ojek lokal di situ gitu. Kemana ke Tebing Keraton. Tebing Keraton itu kebetulan sama si Caca juga. Ada waktu itu jadi pakai ke Tebing Keraton. Tapi begitu naik ke, tapi katanya kesananya nggak bisa jalan kaki atau nggak bisa pakai kendaraan umum, katanya harus pakai ojek setempat. Begitu naik, itu medannya. Emang harus pakai orang itu tempat, kalau misalnya pakai sendiri itu ya kan nyasar, dan kiri kanan kiri itu jurang, sebelah kiri itu jurang gitu. Jalan-jalannya aduh luar biasa sekali gitu kan. Ya apalagi kalau misalnya nggak kebayang kalau misalnya kesana sendiri gitu kan, cuma berpegang Google Map, itu yang ada malah bisa masuk jurang gitu. Halo, belum lagi ya kalau misalnya kita nyari jalan. Ternyata jalannya ditutup dong. Si Matt bilang silakan teruskan perjalanan. Mau terus kemana? Tembus sembok. Terus kita tanya orang, Pak jalan ini bisa? Nggak bisa. Loh terus lewat mana? Muter belakang. Nah, ternyata emang benar ya. Karena warga lebih tahu kondisi jalan hari ini, bukan kondisi jalan berdasarkan data yang mungkin belum berubah ya. Kadang-kadang data itu harus di segera di update gitu, keadaan di jalan gitu. Kalau jalan baru ditutup, manusia lokal seringnya punya informasi lebih cepat daripada aplikasi. Dan ngomong-ngomong soal aplikasi itu, biasanya tergantung sama yang namanya sinyal loh. Iyalah ya, namanya juga aplikasi ya, HP ya bergantung sama sinyal ya. Ini kurang klasik ya people. Kita sedang perjalanan, Google Map bilang mencari GPS, lalu gak ada koneksi. Nah loh, kita lihat sekitar, gak kenal siapa-siapa. Akhirnya kita cari orang dong. Pak, lupa tanya, ada orang itu jawab, oh iya sini saya tunjukin. Itulah ketika momen Google Maps kalah sama Pak RT setempat. Ada lagi naik motor nih ya ke daerah pelosok. Map mati, batas 3-4%. Kita nggak cuma kehilangan arah, kita kehilangan harapan. Ya kalau misalnya ada orang yang bisa ditanyain, kalau enggak, nah loh. Kalau teknologi gagal, manusia kembali menjadi teknologi utama ya. Balik lagi ke tanya orang.

0: Kenapa lu?
1: Ini.
2: Damn, semuanya.
3: Hari dulu.
1: Mau ngirim email lamaran kerja, tapi.

RNG People, satu panggung.

0: Tips ujian. Bila kamu bingung menjawab soal ujian, jawab aja dengan cinta, karena cinta tidak pernah salah. Tips ujian. Bila kamu bingung menjawab soal ujian, jawab aja dengan cinta, karena cinta tidak pernah salah.
1: Hai, kami dari Lawang Pintu.
2: Halo, saya Rang Aryas.
3: Halo, saya Willy Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
5: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pintu.
6: Halo, saya John Polivan.
7: Hai, saya Edwin Coklat.
5: Jangan lewatkan penampilan kami
7: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
5: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiron.
5: Sampai jumpa di TKP.
8: Never Dies. Panggilan buat...
3: Hai.

0: Aku.
1: Aku Fiji.
0: Aku Yaya.
2: Aku Aryan.
3: Aku Sa.
4: Aku Flo.
5: Aku.
6: Kami dari Room Flash Flash Info mau ngeliatin kalian buat dengerin
7: seluruh rockers dan pencinta musik.

0: perhelatan paling spektakuler. Festival
1: daripada www.net uranya.com menjadi dia streaming station.
0: Festival musik Piala Panglima TN.
1: Ya masih sama jadi di sini masih di zona kacau banget gak tuh. Welcome buat semua yang baru gabung dan welcome back buat udah hilang lagi. Tadi ada Emil ya, welcome back buat Emil yang sekarang udah menghilang lagi. Terus juga di Gincir ada siapa nih yang baru masuk, ada Kairi, ada Janda kita
0: 2026,
1: ada Kak Sauli. Oke, terus juga di mana ya, gimana pun kalian berada ya, di apa ya, di di jalan. Nah kalau ada yang, kalau kalian yang lagi masih di jalan ya jam segini, hati-hati. Dan semoga di maps di
0: catat tanggalnya Minggu,
1: mapnya berjalan dengan baik, dan semoga kalau kalian tanya orang di sekitarnya nggak menyesatkan ya. Nah, kita masih ngebahas tentang tim Google Maps versus tim tanya orang nih, Cipipo. Ternyata kalau kita nanya nih ya sama tim tanya orang nih ya,
0: 27 September 2000,
1: kalau tim tanya orang nanya nih ya ke penduduk lokal situ, muncul sebuah penyakit manusia paling universal nih. Kita tanya, Pak masih jauh? Dekat. Ya udah kita jalan ya 10 menit, masih jauh. 20 menit, masih jauh dong, 30 menit lagi mulai curiga. Pak, dekatnya versi siapa dulu nih? Dari sini 5 menit, katanya 5 menit naik motor, atau 5 menit kalau atlet maraton yang jalan tanpa berhenti, atau naik teleport. Jadi kadang-kadang yang dibilang, deket, deketnya tuh 15 meter kemudian gitu kan. Ya 15 kilometer, bukan 15 meter, 15 kilometer kemudian baru nyampe. Iya, sabar Mbak ya, abis ini tak sekaligus yang gak ngomong.
0: 2026, bertempat di lapangan bola
1: Dan kadang-kadang ya, kita kita ngandungin Google Maps yang biasanya kasih 7 menit. Nah, ini lebih jelas kan?
0: Diron, Jakarta Selatan.
1: Tapi masalahnya 7 menit di Google bisa jadi 17 menit kalau macet. Dan kadang-kadang ya, orang yang Google Maps itu bilang 5 menit nyampe, tapi padahal itu masih di ujung sana gitu kan. Dan kalau Malaysia bilang dekat, Google Maps bilang 7 menit. Realita bilang tergantung nasib. Apakah nasibnya lagi macet-macetan atau enggak ya? Ada gini.
0: Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend.
1: Ya kalau salah belok ya, Google Map itu bilang kita salah belok. Pas kita salah belok, Google bilang menghitung ulang rute. Nah lo, iya, tenang, santai. Kita berusaha nggak menghakimi ya. Ternyata kita salah lagi dong, menghitung ulang rute.
0: Lintas generasi. Menampil.
1: Halo, GPS-nya salah lagi. Menghitung ulang rute terus aja gitu sampai kita ngerasa, aduh, map adalah satu-satunya masih sabar ngelupin kita. Tapi kalau kita tanya orang ya, kita salah belok nih ya, orang bilang, bukan situ, tadi saya bilang kiri. Nah loh, bukan cuma kasih anak, kita juga diomelin. Nah, game Google Maps berbagi rute ya, kalau Google Maps kita nyasar dia memperbaiki rute. Orang giliran kita nyasar, orang memperbaiki rute sambil perbaiki harga diri kita. Nah lo.
0: Pilkan John Paul Ivan.
1: Nah, apalagi kalau nyasar itu biasanya malam-malam itu lebih gampang nyasar ya. Kayak kalau siang masuk gang kecil mungkin masih santai, tapi kalau malam si Google Maps bilang belok kanan, kita lihat kanannya malah ya kok gelap banget.
0: Bumerang, Eed Syahrani Edan nih.
1: Lihat jalan, lewat jalan kecil nggak ada orang, lampunya minim. Kita Google, kita masih teman kan? Maaf nggak lain kita lewat jalan belakang. Kita lihat ada kebun, jalan sepi, anjing menggonggong, satu lampu berkedip, terus langsung aku lewat jalan utama aja deh.
0: Trisan Rocks dan Lau.
1: Kalau Maaf kasih rute tercepat, tapi vibesnya kayak opening film horror nih ya. Ini rute yang sedikit lebih jauh. Nah, kadang-kadang ya. Tapi ya itu kadang-kadang aduh jangan lihat kuburan pula hai. Mencurigakan ya. Ya Maaf kan gak tahu ya itu bagian horor atau bagian aman ya. Belum lagi ya kalau kita tanya orang tapi orangnya tuh beda versi. Nah ini yang lucu ya, kita tanya orang pertama bilang pak kesana lihat malah lurus aja. Ini udah lurus nih, tapi kok belum ketemu juga, tanya lagi. Bu, ke sana lewat mana? Belok kanan. Nah, kok nggak nyabar juga? Kita ketemu, kita tanya lagi dong orang ketiga. Mas, ke sana lewat mana ya? Putar balik. Nah, loh. Kok satu kampung beda GPS-nya, gitu kan? Orang pertama bilang lewat depan. Orang kedua
0: Wang Pitu X Edane,
1: Edwin. Kita bilang lewat belakang. Orang ketiga, sebenarnya bisa sih dua-duanya. Lah. Ini navigasi apa pemilu jalan sebenarnya ya. Kalau jawaban orang, tiga orang bisa beda. Jangan langsung panik. Mungkin mereka nunjukin tiga rute alternatif atau mereka juga sebenarnya gak tahu gitu kan. Hai. Oke, buat Maya Caca, sabar ya, biasanya tak geber semua lagumu. Kan dulu ini kemana BRB apa lagi.
0: Bikin coklat, Irang Arkad Bumer.
1: Ya udah aku baca dulu deh requestan kalian. Ada Ayang Akoh nih ya requesta. Misal request DJ Kim Cila Kepulen. Oke, yuk bisa yuk bisa semangat lagi siarnya. Makasih Ayang. Iya. Ini udah semangat kok. Kalau aku pribadi lebih baik nanya sama orang sih, soalnya pernah kejadian. Nah, loh. Pakai Google Map.
0: Orang XBIP Windy Sarah
1: nyasar ke kampung sampai dikira dep kolektor yang mau ambil motor warga situ. Astaga. Aduh. Fix paling enak nanya, dinanya sama orang. Nyasar sampai dikira
0: Aswati dan Lawang Pitu.
1: Dep kolektor dong, aduh tolong. Makasih video udah dibacain sama hangat dari yang ayangnya Jenny. Thank you yang aduh. Semoga gak dikira dep kolektor yang mau ambil motor ya. Itu jangan kembali yang bisa-bisa aja dikira dep kolektor. Hai. Hai guys. Maya, panggilin kabar Maya udah balik belum? Kalau belum balik aku saran dulu lagunya gak apa-apa ya. Aku nunggu.
0: Jangan cuma dengar ceritanya.

0: ujian. Kalau kamu lagi mikirin jawaban, jangan sambil liatin pengawasnya. Ingat, itu pengawas loh, bukan mantan kamu.
1: Hai, saya Rian.
2: Saya Kiki.
3: Saya Wahyu.
4: Saya Rama.
5: Hai, kami dari
6: The

0: Aku Rara tuh.
1: Aku Vijay.
2: Aku Yaya.
3: Gue Orion.
4: Aku Sa.
5: Aku Flo.
6: Aku Zul.
7: Kami dari Room Flash Flash Info mau ngeliatin kalian buat dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com dan request terus lagu favorit kalian. Keep stay tune on NG Radio, your streaming station.

Palawang Radnext, uRadio.com, and your radio, your streaming station. Balik kita pa dyan. Hindi sa naman sa dito na kasya. Kasya banget ka to. Duh, makin pagi, makin rame. Welcome back po tayo ng ako. Bilan yung marmosa February. Terus juga tadi ada welcome back juga buat so. Sorry, so. Terus juga ada DJ Pulang dan DJ Ara. Hey, ada Maya, nah, dijarah udah tidur tadi ya lupa, tadi dia tadi pamit pulang. Okay, itu juga ada Maya, ada Lala, ada Angel juga, terus juga sama lagi ya, di Kinsher ada Abah, ada 13051444. Duh, siapa ini namanya? Aduh, maaf, aku bacanya dari PC soalnya. Hai, terus juga ada siapa lagi nih ya? Ada Krofi, ada Saloi, ada... Ada Sil, ada Soraf. Terus juga di Pantai Akarena kayaknya nih. Ini saya park nih yang dua ini ya. Hai guys. Terus juga kita masih ngomongin soal Google Maps versus tanya orang nih ya. Kalian tim yang mana? Tim Google Maps? Tim yang pakai Google Maps aja atau yang nanya orang aja gitu ya? Nih ya. Kalau kita banding ya, Google Maps versus orang yang katanya tahu. Nah, pernah nggak? Kalian pernah nggak sih tanya orang, Pak, tahu alamat ini? Tahu. Kita langsung percaya, oh iya, berarti dia tahu lah ya. Lewat mana, Pak? Ikuti saya. Nah, masalahnya, dia naik motor, kita naik mobil. Dia masuk gang sempit, kita di belakang. Pak, mobil saya nggak muat. Dia udah hilang di tikungan. Nah, loh. Kita cuma bisa bengong. Udah dikasih petunjuk, ditinggal pula. Nah, belum lagi kalau misalnya kita tanya ya, arah jawabannya simpel banget. Ikutin jalan ini aja, oke. Kita ikutin lah ya. 5 menit, 10 menit, 20 menit, Pak, katanya tinggal ngikutin. Oh iya, tapi tadi harusnya belok loh. Terus kenapa gak bilang gini? Allah. Google Map memang minimal kasih instruksi bertahap ya. Manusia kadang kasih informasi episode 1 sekarang, episode 2 baru muncul 15 menit kemudian. Belum ya kalau nama jalannya gak sama nih. Kata Google Maps, Jalan Melati. Kita tanya warga, Pak, Jalan Melati di mana? Oh, Jalan Melati yang lama atau yang baru? Nah, lo ada dua. Kita buka map, ada satu. Tanya warga, ada dua. Tanya orang lain yang dekat pasar. Tanya lagi, pasar yang mana? Pasar lama. Nah, lo pasarnya kenapa ada baru? Karena kalau lewat tengah sepeda, nama yang dipakai warga itu beda ya. Di Google Map bilang nama jalan, bilang satu nama jalan, warga bilang jalan belakang pabrik. Nah lo, jadi itu yang semua orang tahu ya. Nah, hai. Dan kadang-kadang ya Google Map itu terlalu optimis ya, estimasi perjalanan 12 menit. Kita sedang wah cuma 12 menit lah ya berangkat, 5 menit kemudian macet. Estimasi berubah jadi 27 menit. 5 menit kemudian 3 menit. 35 menit. 5 menit kemudian jadi 43 menit. Nah, loh. Google kok waktu perjalanannya kayak berkembang terus kayak karir ya. Sementara orang lokal biasanya udah tahu lewat sini macet, lewat jalan belakang aja katanya. Nah, orang ini yang enggak selalu diganti sama GPS ya, karena mereka lebih tahu jalan mana yang macet, mana yang lebih lancar ya. Oke, nama jalan 2 juga sampai ada Hana nih, dikasih DJ Negoro Angin Slow Bass. Semangat kakak.

0: Bips Ujian. Ingat ya, jawabannya di buletin. Jangan dicoblos. Ini ujian, bukan pemilu.
1: Hai, kami dari Lawang Biru.
2: Halo, saya Rang Aryas.
3: Halo, saya Widi Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
5: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Biru.
6: Halo, saya John Polivan.
7: Hai, saya Edwin Coklat.
5: Jangan lewatkan penampilan kami
7: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
5: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.

0: Ratu.
1: Aku Vijay.
2: Aku Yaya.
3: Gue Orion.
4: Aku Sa.
5: Aku Flo.
6: Aku Ozu.
7: Kami dari Room Flash Flash Info mau ngingetin kalian buat dengerin terus MG Radio di www.

www.nextgenradio.com. Menjadi radio, user station. Mari kita menjadi di sini masih di sana kacau. Kalau jangan banget, kalau tuh dan. Welcome buat, sepertinya masuk ya. Buat Isfay sama, baru Isfay doang ya, yang baru masuk. Ada Haba juga ya, yang baru masuk bikin channel juga. Siapa lagi, pokoknya siapapun yang baru saya cuci tipe nextgradio.com. Dan kita masih ngomongin soal apa, ayo. Soal tim Google Map versus tim Tanya Orang nih ya. Kalau misalnya ya kita nanya orang, sedangkan orang yang ngasih arah ini sambil nunjuk nih ya. Ini fenomena luar biasa nih, people. Kita nanya nih ya, Pak, minimarket X sebelah mana? Orangnya tuh nunjuk sana, tangannya nunjuk ke satu arah lah ya. Kita lihat di depan ada 4 jalan. Sana yang mana, Pak? Ya sana. Nah, loh. Kita akhirnya harus membaca bahasa tubuh. Tangan nunjuk ke kanan, kepala menghadap ke kiri, kaki ngadep ke depan. Nah, loh. Ini orang kasih arah atau lagi senam sebenarnya ya. Belum lagi ya kalau Google Map dengan jalan itu satu arah nih. Kita udah masuk jalan, tiba-tiba ada tanda dilarang masuk. Kita lihat map masih bilang teruskan perjalanan, kata Google. Ini kalau diterusin namanya bukan navigasi tapi pelanggaran, karena ternyata tuh jalannya dua arah bukan satu arah. ternyata jalannya satu arah, kita yang ada berlawanan arus sebentar. Akhirnya kita putar balik dong ya, map menghitung ulang. Kita pun merasa seperti ngejalani sebuah hubungan. Salah terus tapi tetap dikasih kesempatan kedua. Nah lo. Ini lagi nih ya, kita lihat orang berdiri di pinggir jalan. Mas tahu alamat ini? Wah, nggak tahu. Oh, Mas masih nggak di sini? Nggak, saya juga lagi cari alamat. Nah, lo, sama-sama nyasar ternyata. Aduh. Akhirnya si Mas bilang, Mas, kalian nyari bareng boleh. Dua orang asing mencari alamat tanpa tahu arah. Timur kayak nggak direncanain. Ada lagi nih alamat rumah yang nggak kelihatan. Nah, lo, map udah bawa kita ke tempat ke titiknya. Tujuan Anda di sebelah kanan. Kita lihat rumah nomor 12. Kita cari nomor 14. Nggak ada. 16 ada. 20 ada. 14 kemana? Menghilang dari peradaban. Akhirnya tanya ke warga ya, Pak, nomor 14 mana? Oh, rumah itu sekarang nomor 25. Nah, lo, terus nomor 14 kemana? Google Map punya titik, tapi warga punya sejarah. Nah, saat orang lokal malah percaya map nih ya, kalau Pak, alamat ini di mana? Wah, nggak tahu. Lalu dibuka HP, buka Google Map. Nah, lo, Pak, saya kalau map mah saya juga punya. Akhirnya dua orang bersama melihat satu layar dan sama-sama bingung. Terus kata mapnya tiba-tiba bilang, Anda telah tiba. Nah, di mana? Salah satu lagi paling aman emang ya, gunakan dua-duanya. Buka Google Map, cari alamat, ikuti rute. Kalau masuk daerah asing atau jalannya mencurigakan, tanya warga. Kalau warga kasih arah, cek lagi di map. Kalau map dan warga sepakat, aman. Kalau map bilang kanan, warga bilang kiri, jangan panik. Tanya orang ketiga. Kalau orang ketiga jawab dua-duanya bisa, berarti ya kita memang dikasih pilihan mau lewat mana. Pada akhirnya Google Map dan tanya orang itu bukan musuh ya. Google Map punya koordinat, peta, estimasi dan kondisi perjalanan. Orang lokal punya pengalaman, hafal jalanan dan landmark, juga informasi baru. Tapi kita punya sesuatu yang penting, kemampuan untuk tetap terang ketika udah muter 3 kali di tempat yang sama. Karena kalau ada satu fase paling menyakitkan dalam perjalanan, kita lewat sebuah tempat, 5 menit kemudian balik lagi ke tempat itu. Terus saya lah, tadi aku lewat sini. Itu bukan lagi perjalanan, itu kayak ketemu lagi, hei.

Tips ujian. Bila kamu bingung menjawab soal ujian, jawab aja dengan cinta, karena cinta tidak pernah salah.

0: Kami dari
1: Lawang Biduru.
2: Halo, saya Aryas.
3: Halo, saya Widi Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
5: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Biduru.
6: Halo, saya John Polivan.
7: Hai, saya Edwin Coklat.
8: Jangan lewatkan penampilan kami
9: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
8: Yala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.

0: Aku V.
1: Aku Rara tuh.
2: Aku VJ.
3: Aku Yaya.
4: Aku Aryan.
5: Aku Sa.
6: Aku Flo.
7: Aku Ozu.
8: Kami dari Room Flash Flash Info mau ngeliatin kalian buat dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com dan request terus lagu favorit kalian. Keep tuned on NG Radio, your streaming station.

0: Radio.
1: Huge streaming station.
2: Siapa pada www.nextradio.com Menjadi radio, you streaming station. Masih sama jadi di sini, masih di zona kaca. Kaca banget ya toh. Dan Jimmy Paul gitu udah ngomongin soal Google Maps versus tanya orang ya. Kalian di tim mana nih? Kalau kalian lebih percaya Google Maps ya silahkan. Kalau lebih percaya orang silahkan. Tapi kalau banyak udah bilang Anda sudah sampai, sementara kita masih berdiri di pinggir jalan. Jangan salahin map, jangan salahin warga. Mungkin alamatnya yang malu ketemu sama kita. Teknologi boleh canggih, GPS boleh akurat, tapi kalau udah masuk gang yang namanya Gang Haji Udin, nomor rumahnya nggak jelas dan semua orang bilang tinggal urus aja, ya. Semoga Tuhan menyertai perjalanan kita. Ya, jadi bahwa kita udah ngomongin soal Google Maps versus apa tadi? Versus tanya orang nih ya. Dan kita tadi udah nyasar-nyasar kesana kemari. Jadi kalau besok kalian pergi ke tempat yang belum pernah kita datangin ya, buka Google Maps, cek rute. Kalau rutenya masuk gang kecil, sangat jangan sok berani. Tanya warga, kalau warga bilang lurus aja, tanya lagi, lurusnya sampai mana pak? Karena kalimat lurus aja tanpa patokan adalah awal dari sebuah petualangan. Dan kalau ada Google Map bilang Anda telah tiba di tujuan, tapi masih bingung, tenang, tarik nafas, lihat sekitar, cari warung, dan tanyakan kalimat sakral. Permisi pak, alamat ini di mana ya? Kadang ya, teknologi bawa kita mendekati tujuan, tapi manusia yang benar-benar membawa kita sampai ke depan pintu. Wow. Iya, pokoknya intinya kita harus percaya dua-duanya lah ya. Google Map dan tanya orang, biar lengkap, biar sampai selamat di tujuan. Hai, guys. Makasih buat semua yang udah dengerin ini hari ini. Makasih buat semua yang udah request dan makasih banget buat semua yang udah sharing. Saatnya jadi momen mundur.

Saatnya jadi pamit mundur buat semuanya. Makasih banget semuanya, kalian luar biasa, yang di Bluri, yang di Pantai Akarena, yang di Kecil, yang dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi di hari Selasa ya. Sekarang hari apa sih? Benar hari Selasa. Di hari Selasa di Jakarta jam 10 sampai jam 2 pagi di Zona Kacau bareng sama Jenny juga. Dan besok kalian bakal ditemenin lagi sampai di jemuran di chatting jam-jam gak penting, jam 1 sampai jam 3 sore, jam 4 sore, jam 4, jam 1 siang sampai jam 4 sore, dan diikutin sama besok hari apa sih? Senin ya, sama DJ Faruk di acara Chow Chow After Work di jam 8, jam 8, jam 7 sampai jam 10 malam ya, buat kalian yang habis santai-santai habis kerja, wah saatnya dengerin DJ Faruk lebih bikin adem ya. Oke, kita ketemu lagi di hari Selasa ya. Untuk sekarang sama di silakan ya. Thank you banget buat semuanya. Saat ini pamit dulu. Jadi saya out. Wassalam.

0: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang, semoga bisa tempat.

What?

0: Hai, kami dari
1: Gawang Pidu.
2: Halo, saya Aryas.
3: Halo, saya Windy Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
5: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pidu.
6: Halo, saya John Polivan.
7: Hai, saya Edwin Coklat.
5: Jangan lewatkan penampilan kami
7: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
5: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.
5: Sampai jumpa di TKP.

0: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dir Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita lo.
0: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang. Semoga bisa tempat.

0: Now you're listening to Angie Radio, the most popular radio streaming station.
1: Hai, aku V.
2: Aku Rara tuh.
3: Aku VJ.
4: Aku Yaya.
5: Gue Orion.
6: Aku Sa.
7: Aku Flo.
8: Aku Ozu.
1: Kami dari Room Flash Flag Info mau ngeliatin ke kalian buat dengerin terus Angie Radio di www.nextgradio.com dan request terus lagu favorit kalian. Keep stay tune on Angie Radio, your streaming station.
9: Your streaming station.
10: Hai, kami dari
11: Lawang Pidu.
12: Halo, saya Rang Aryas.
13: Halo, saya Windy Saraswati.
14: Halo, saya Ed Syahrani.
15: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pidu.
16: Halo, saya John Polivan.
17: Hai, saya Edwin Coklat.
10: Jangan lewatkan penampilan kami
17: pada tanggal 27 September 2026
13: dalam acara
10: Piala Panglima TNI
14: di lapangan Aldi Roma.
10: Sampai jumpa di TKP.

0: nextgradio.com.
1: PP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di

0: Hai, gue Mo Sidik, gue seorang stand up comedian.
1: Dengerin terus
0: NG Radio.
2: NG Radio.
0: NG Radio.
1: NG Radio.
3: Your streaming station.
4: Hai, kami dari
5: Lawang Pidu.
6: Halo, saya Rang Aryas.
7: Halo, saya Windy Saraswati.
8: Halo, saya Ed Syahrani.
9: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pidu.
10: Halo, saya John Polivan.
11: Hai, saya Edwin Coklat.
12: Jangan lewatkan penampilan kami
11: pada tanggal 27 September 2026
7: dalam acara
12: Yala Panglima TNI
8: di lapangan Aldiro.
12: Sampai jumpa di TKP.

0: NG Radio.
1: Your streaming station.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damasif
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang Jazz Night.

0: Kami dari
1: Gawang Pidu.
2: Halo, saya Rang Aryas.
3: Halo, saya Windy Saraswati.
4: Halo, saya Ed Syahrani.
0: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pidu.
5: Halo, saya John Polivan.
6: Hai, saya Edwin Coklat.
0: Jangan lewatkan penampilan kami
6: pada tanggal 27 September 2026
3: dalam acara
0: Piala Panglima TNI
4: di lapangan Aldiro.
0: Sampai jumpa di TKP.

0: single pertama kita yang berjudul
1: Honey.
0: Cinta yang tak direstui hanya di
1: NG Radio, your streaming station.
2: NG Radio, your

0: nextgradio.com.
1: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
2: Kenapa lu?
1: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
1: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.

0: single pertama kita yang berjudul
1: Honey,
0: cinta yang tak direstui hanya di
1: NG Radio, your streaming station.
2: NG Radio, your streaming station.
3: Hai, kami dari
4: Lawang Pidu.
5: Halo, saya Rang Aryas.
6: Halo, saya Windy Saraswati.
7: Halo, saya Ed Syahrani.
8: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pidu.
9: Halo, saya John Polivan.
10: Hai, saya Edwin Coklat.
8: Jangan lewatkan penampilan kami
10: pada tanggal 27 September 2026
6: dalam acara
8: Piala Panglima TNI
7: di lapangan Aldi Roma.
8: Sampai jumpa di TKP.

0: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dear Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang kan? Gue kehabisan tempat.
3: Hai Jeremy,
4: Penny,
3: hai Daniel,
5: hai Yudi,
6: hai Alam.
7: Kami dari KAPE.
8: Dengerin terus NG Radio, your streaming station.

Halo NG People, satu panggung, satu energi, rock never dies. Panggilan buat seluruh rockers dan pencinta musik. Bersiaplah untuk perhelatan paling spektakuler, Festival Musik Piala Panglima TNI 2026. Catat tanggalnya, Minggu 27 September 2026, bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi, menampilkan John Paul Ivan Bumerang, Eet Syahrani Edane, Tristan Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang Pitu. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan langsung atmosfernya. Info selengkapnya kunjungi website kita di www.nextgradio.com.

0: Gawang Pintu.
1: Halo, saya Aryas.
2: Halo, saya Widi Saraswati.
3: Halo, saya Ed Syahrani.
4: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Pintu.
5: Halo, saya John Polivan.
6: Hai, saya Edwin Coklat.
4: Jangan lewatkan penampilan kami
6: pada tanggal 27 September 2026
2: dalam acara
4: Piala Panglima TNI
3: di lapangan Aldiro.
4: Sampai jumpa di TKP.

0: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh, dir Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa lu?
0: Ini mau ngirim email lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic, tapi kita juga diajarin cara bikin email yang baik ke rekan kerja dan ke atasan, biar gak ngasal dan komunikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
0: Wah, oke. Gue mau daftar sekarang ah. Semoga bisa tempat.
3: Hai, kami dari
4: Gawang Pidu.
5: Halo, saya Rang Aryas.
6: Halo, saya Windy Saraswati.
7: Halo, saya Ed Syahrani.
8: Halo, gue Rison dari Rocks dan Lawang Pitu.
9: Halo, saya John Polivan.
10: Hai, saya Edwin Coklat.
8: Jangan lewatkan penampilan kami
10: pada tanggal 27 September 2026
6: dalam acara
8: Piala Panglima TNI
7: di lapangan Aldiro.
8: Sampai jumpa di TKP.